tan gasi isika zay anangane ndao iaraka hanangona no vato fototry ny malagasy isika no hanangane fifanomezan-tanana hanovana ny fototry ilay tanogasy

Mannya husanya. Peti yang saya meruke. Tak turut cakap kemangnya.